ojujukubu metuma kwa diro kato to danyanya kato to danyanya dungo manya shiwu ashiwu ntolo mogbe bob.